Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizwani khu kali bike, bizwani khu hevnan bivine. Bizwani khu binose, bizwani khu buane. Zwani ma, tarçi ma.